0: tau pia ki nan te hawa ka nenuan o ka hawa ki nan ka upaira me tari.
1: Kone nau ni Kiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Neura me merawa, aira I Kiribas e bubuta neura me tari. Samarake o asikar ke mana me yei. Dita ye yo o yaka ko wakwe ina ngwana ndoota ki meri na pera me tari. Na imu ina ki sasana ki nite hawa na apa ki nite ika o wakia na urupai ki bita ki nkanoan po. Nanai kani, ah serigai ni mohon payun tayen aku teobiakinan tiakawa, ah kau kinan suka nak ini payre, ibu kiri katina tuan, ah teruan kau payun nai tari.
0: Kuasan nongo, tayen kai nakin tiakawa ibu kia, I kai nana nai tayen ipus kini kapung, rongorongon tio kai ni kapobe ika, kete Marine Protected Area, kete MPA. Owai kanwan teswa yon saisin me apakin ika, aika akatawa ibu kin tiakawa. Eyang ibu kin nam rongorongo, owai kai tay ibu kin tayenin, ibu kin guet Sakawa dan market away the boat and nameta. Teikari, etimetuani kaina ki hawakin and tenipung I main, nikarokua tenipung I muin terin, kete tanimeinuku. Tenepu o Jonaus, etimetua kaina kin na hawakina, tenipung I main, nikarokua tenipung I muin tios, ke osin na makaina. Tekametato te pupusipa, aria inaki, a hawaki, kai kai, inanun na yatai nipusi nikapung, payongan reke yatai nikapung, nikamaita teika, ipukin katimetuan, my sin temeri, payanaki wehuan rotaki, o nipua metana.
1: Sexing ayane, may ina betabo de rua aika asan kainaki on makana kiru nobisin te bote kinakawa ari yambo. Nakain kawa yon tarawa o yap makoni kiribes tapewa, narun te katuto tawana ari nanikai. Yakatia kitakanikina ki de poera, ibukin makan de tabo ari katabuka ki tiakawa, ki tirinako, ki tiruru, ki tekapea pos, te wawa, oipon ni yakin nanun tiokai. Te tapuane, ekainaki ibukin kawakan mary, aki asan wamatayan te kawane, kin te tapuane, narun tenuo, tebun, teika. Awai pun nari di kita tua. Eri bos nak kiri kan tikawa, anak anak ay. Aku aku wak bayi kira kenten nari negatif tu. Nalun kiri kenten uang di tayyo, nikapu tawaki na dudiki aika apa kanak.
0: Aingai ayo bukina, ayang wariki. Panak roy nara merawa, enapun nanganira nape kanara, ekamerurum tuan tepong ya korai.
1: Tekawai kita yang tuan yang emon tekawa kiri kiri ibu kita upiakin dan merin napa ramai tari. Pon kata tuan apa kinteka ibu kita tekawa ke saisin akawakin apa kinteka yang kata tuan ibu kita tekawa.
0: Tapi yang kawa teka kan erangin warereke. Ika ika warereke. Akhirnya nua ayat tay ni kawai rake. Pongan menga kapung.
1: Ayo bukina. Pakarakon mai sin teka. Iri kita nakawakin ika ika warereke.
0: Tetapi ayo ayai kaya ni kawa. Opota kita kau yon napa makoron kiri pesta kiasan nuaki. Onikina kima kaya mentepota kita nakawa nikarige. Reke onri ki policeman in tari onrona ki yai me kaupure ibukin tararwan ayau kai eng ngayang kai ai ka waki na kanwan me yaswa me yakai ni peire ni kame twai ibukin tau pia kinan tia hawa o hawa kinan merin apeya
1: o to kai khain kawa ni kura kura ya o waya makuri ibukin tau pia kinan merin tari peire ni te buta nom ta pa onga na ta ka hawa kinan po to khan te kai saki me tanu inti pike agar na kwan nanya ne yari ai ibukin na tararwan ne auron kaupaina me narawa
0: tararwan na tau pia kinan tia hawa Yeksi na kunteri neri ne me punta pera ni kapene. Eka kawak si na waya ni kamenua merin taari ne kakina nako. Ibukin meurang kai o na kunteroro are imina.
1: Daita kina obisin te pota kina kawa yon te namba.
0: Isua ni mewakia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katapani na ndongoro ka yon tiokai. O ibupokin di ibos ibukia nake te imetua. Nrinna ko inonon tiokai. Yaite tuwa te pakamane ke te kamuriaki. Kieni po ni ka wawa ibukin uruakan te sua. Na kensis na te pota kina kawa o kaupaida na inlarawa.
2: Many mean no ram than a congra response and one thing upon you or a tank even seen Mawat Minister and Po and Waki. If one want to tell Sinang Musrai can wonder in Mawaki and Kakpus, no one thing upon you, I had a punti metu and a pen, Mawatirani Bukim Queroko, Kananga Panam category, no one thing upon you.